yar sedin ge san kan la de na chi war kum da ni de ren ha si kum yir sing lam ge ni ce ke chon da ni ren sing ge ye lum ra xiang qing de ma ko zga a zi jun zga do di she chue le ja lum chi ge te ge han tang sam chi ne da la ru war kum de ti ona de ge tong kur zong ge shpan ge ka yin da ren de ten ro tong kur zong ge sha po xiang se ku de wa ge yin da ren de ten ro tong kur zong ge man chi ge ge phe ma xan ba yo su war kum de ten ro phe ma ja pa zo sam chi de ja pa su war kum de ten ro tong kur zong tong nyer dan yo su war kum de ta ni nyer dan ya ra ge man yo su war kum de ᱟᱨᱜᱢᱚᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱟᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱥᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱫᱟᱨᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱠ ᱥᱤᱠᱥᱚ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫᱮ ᱚᱠᱮ ᱛᱤᱱᱨᱩ ᱵᱚᱞᱟᱱ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱴᱤᱝᱜᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱴᱚᱝᱫᱨ ᱠᱟ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱱᱟ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱪᱚᱝᱪᱟ ᱴᱚᱝᱫᱨᱟᱱ ᱡᱚᱥᱚ ᱫᱟᱢ ᱫᱟᱭ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱠ ᱥᱤᱠᱥᱚ ᱛᱱᱟ ᱥᱮᱠᱤ ᱚᱥᱚ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱛᱟ ᱨᱚᱱᱢ ᱜᱚᱱ ᱞᱟᱠᱟ ᱥᱤᱠᱥᱚ ᱥᱮᱠᱩᱨ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱜ ᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱫᱚᱢ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱭᱮᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱥᱤᱠᱥᱚ ᱥᱤᱥᱟᱨ ᱡᱩ ᱛᱮᱥᱩᱨ ᱪᱮᱨᱪᱤᱜ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱥᱤᱥᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱤ ᱤᱱᱥᱮ ᱠᱚᱠᱮ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱠ ᱥᱢ ᱜᱟ ᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱤᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩᱢ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱨᱮ ᱪᱤ ᱥᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱚᱥᱚ ᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱫᱟᱨᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱜᱤᱱ ᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱤᱥ ᱠᱟᱝ ᱪᱟᱜ ᱛᱚᱱ ᱭᱟᱨᱟ ᱣᱟᱱᱤ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱥᱚ ᱴᱚᱝ ᱫᱟᱨᱱ ᱡᱚᱥᱚ ᱞᱟᱢ ᱛᱢ ᱫᱟᱨᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱤᱠᱥᱚ ᱥᱮᱠᱚ ᱱᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱠᱮ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱡᱚᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱱᱮ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱪᱟᱱ ᱪᱟ ᱠᱟᱯ ᱥᱚᱝ ᱫᱟ ᱜᱚᱱ ᱠᱚᱨ ᱠᱮ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱭ ᱪᱚ ᱪᱮᱨᱛᱟ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱪᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱨᱮᱵ ᱠᱚ ᱛᱟᱠᱨ ᱠᱟ ᱪᱩᱢ ᱧᱮᱞᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱛ ᱠᱚ ᱪᱮᱨᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱡᱟᱱᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱚᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱠ ᱢᱮ ᱮᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱮ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱡᱩᱨ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱥᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱱ ᱚᱥᱚ ᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱱ ᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱫᱮ ᱥᱤᱜ ᱥᱩᱱ ᱫᱟᱵ ᱥᱮ ᱠᱤ ᱚᱥᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱨᱚᱱᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱞᱤᱜᱚᱨᱤ ᱜᱟᱱᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱠ ᱨᱮ ᱜᱟᱱᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱞᱤᱜᱚᱨᱤ ᱨᱚᱱᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱠ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱥᱩ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱱ ᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱨᱚᱱᱢ ᱫᱟ ᱠᱩᱫᱢ ᱫᱟ ᱥᱤᱵ ᱜᱟᱨᱢ ᱫᱟ ᱤᱝᱜᱨᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱫᱟ ᱥᱚᱱᱚᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱢᱟᱨ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱫ ᱢᱟᱨᱟ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱠᱟᱯ ᱪᱤᱞᱚᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱮᱱᱨᱟ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱡᱟᱨᱢ ᱜᱟᱱ ᱱᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱨᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱡᱟᱵᱡᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱞᱮ ᱪᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱨᱢ ᱜᱟᱱ ᱱᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱡᱮᱜᱟ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱤᱥᱩᱱ ᱡᱚᱥᱩ ᱜᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱠᱟ ᱴᱚᱝ ᱫᱞᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱨᱤ ᱪᱩ ᱡᱚᱱ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱪᱟᱝᱨᱚᱝ ᱱᱤᱜᱟ ᱜᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱨᱩ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱛᱩ ᱠᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱴᱷᱟᱞᱟ ᱨᱚᱱ ᱡᱚᱥᱩ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱨᱜᱱᱟ ᱴᱚᱝ ᱫᱨᱠ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱤᱥᱩ ᱴᱚᱝ ᱪᱤᱨᱠ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱭᱚᱥᱩ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱚᱞᱚᱝ ᱜᱟ ᱯᱷᱨᱢ ᱛᱚᱝ ᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱭᱚᱥᱩ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱨᱱ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱫᱟ ᱫᱚᱞᱚᱢ ᱞᱮᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱜᱟᱞᱢ ᱞᱮᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱞ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱱᱤᱝ ᱛᱮᱛᱠ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱮᱛᱠ ᱱᱟᱫᱟ ᱞᱟᱢᱫᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱪᱷᱟᱱᱫ ᱢᱟᱝ ᱟᱭᱚᱠᱮᱢ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱯᱨ ᱛᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱚᱞᱚᱝ ᱜᱟ ᱯᱷᱨᱢ ᱛᱚᱝ ᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱱᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱯᱷᱞᱢ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱩ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱠᱷᱨᱜ ᱥᱤᱜᱥᱩᱱᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱴᱷᱩᱯᱩᱨ ᱠᱟ ᱥᱚᱱᱫᱨ ᱱᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱱᱟ ᱭᱤᱱ ᱡᱟᱵᱡᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱨᱮ ᱪᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢᱟ ᱱᱤᱦᱤ ᱫᱮᱱ ᱜᱮ ᱴᱟᱝᱱᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱥ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱩᱢ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱩᱝᱜᱟᱢ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱴᱚᱝ ᱫᱮ ᱜᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱮ ᱥᱤᱝ ᱞᱟᱢ ᱜᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱡᱤᱠ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫᱮ ᱭᱚᱠᱟᱢ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱡᱤᱠ ᱥᱩᱠᱩᱨ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱮ ᱧᱮᱞᱢ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱮ ᱢᱟᱨᱛᱩᱠ ᱪᱮᱨᱵᱤ ᱡᱟᱨᱢ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱤ ᱥᱟᱨᱡᱩ ᱛᱮ ᱥᱩᱞᱟᱨ ᱚᱵᱡᱮᱠ ᱠᱟ ᱫᱟᱨᱚᱠ ᱠᱟ ᱥᱤᱥᱢ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱢᱩᱥᱤᱨᱮ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱱᱤ ᱤᱵᱫᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱱᱮ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱛᱟᱱ ᱜᱚᱞᱚ ᱠᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱱᱤ ᱤᱵᱫᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱡᱤ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱭᱟᱢᱨᱟᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱜᱤ ᱱᱤ ᱯᱨᱤᱛ ᱡᱟᱵᱡᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱞᱮ ᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱥᱤ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱢ ᱫᱟᱡᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱜ ᱥᱩᱣᱩᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱠᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱪᱷᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱫᱟᱱ ᱱᱤ ᱯᱨᱤᱛ ᱭᱤᱝ ᱡᱟᱵᱡᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱞᱮ ᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱭᱤᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱤᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱯᱟᱱ ᱢᱟ ᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱯᱟᱱ ᱢᱟ ᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱱ ᱛᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱜᱮ ᱣᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱨ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢᱫᱟ ᱡᱤᱠ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱫᱤᱨᱮ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱤᱵ ᱫᱤᱱ ᱫᱚᱝ ᱫᱟᱨᱤᱢ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱫᱟ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱱᱤᱱᱤᱵ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱞᱟᱢᱫᱟ ᱡᱤᱠ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱪᱷᱟᱱᱫ ᱢᱟᱝ ᱟᱭᱩᱠᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱠᱮ ᱴᱩᱯᱩᱨ ᱠᱟᱜ ᱱᱤ ᱯᱨᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱛᱩᱢ ᱫᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱜᱨᱤ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱨ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚᱡᱤ ᱦᱟᱪᱮᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱥᱟᱢᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱤ ᱠᱚᱱ ᱦᱚᱜ ᱣᱟᱨ ᱠᱤᱢ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱛᱟᱱᱫᱟᱜ ᱪᱩ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱣᱟᱨ ᱠᱤᱢ ᱫᱟᱨᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱞᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱠᱟᱱᱥᱤᱱ ᱴᱚᱝ ᱫᱨᱠ ᱚᱜᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱥᱚ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱡᱚᱝᱱᱤ ᱛᱮᱱᱪᱤᱱ ᱪᱩ ᱥᱩᱝᱠᱷᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱯ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱨᱱ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱜᱟ ᱫᱟᱥᱤ ᱣᱟ ᱴᱚᱝ ᱫᱨᱠ ᱣᱟᱨ ᱠᱤᱢ ᱫᱟ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱟᱨᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱚᱥᱚ ᱣᱟᱨ ᱠᱤᱢ ᱫᱟ ᱫᱟᱨᱱ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱚᱱᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱟᱵ ᱜᱟᱱᱟᱢ
Tianjin jana bsum ji dinga war kum de mar tul zong ni am yer ma chna jo su war kum de na lam de chi shi su she kun chan de yo kum tianjin kun jo jina yin tulan zong ge war kum de te lin kan jo sun da yin jana bsum ji dinga dong de yin te cheng di la kan de na lam de shi su she kun chan de yo su de cheng de na de sa shi kup shing wo sa shi kup da artq de ki sar gra ti okay Tentu jarum orang abdul ni, ni kita terkejut juga. Yang cerita dewa gawar, kemudian dalam dah cik susah ikhoni. Tentu baru juga kargan gawar, kemudian terkejut juga. Di susu josu dalam tempat soalnya dalam dah cik susah ikhoni, namu kita harus kandai oke. Tentu jarum terkejut terkem cokelat yang tongkur gawar, kemudian cik tiung dah yang dalam tu hutu ke kajang ke sekolah program dah yang dalam dalam dah cik susah ikhoni dana. Tentang juga datang piani hutu ke susun dah yang dah yang harap. Kazan ka tonsu war kum dhrna lamda chik shik su shekwa kandan di war kum dhugu tanda kazan ka sekun di ghayin dhrna lada lamda chik shik su shekwa no chanda yogo kdi shenga shungdalan yon kanzo yonay zaab zula tang tali chuk hachin ga chigi Tanda chim jigantara shangchin nama korza shdi yonay shangchin nama jig tka nyan da chuk sarangam taan kor ndali tanda chuk piyani khutu se jina na ta khutu ni piyan se jina di war kum dhrna tanda ka chuk tara dewa se jina di war kum dhrna lamda chik shik su shekwa ni dhamu chara su kondayog tanda chuk shangchin lamda shangtang rondara dewa rambaga lamda ndali de shenga dan di war kum dhrna lamda chik shik su shekwa ni dhamu chanda manga yoke Tianjin chu sarang ni thaka ge war kum den so ni ar kong ge dewa yo so yin dan na yin ta nyer chik lam tang lorom da ni ku dum da shi shi su ni she ge yo ta chu sarang ni thaka kha shum da sar in da ge yin ab galim de jin dar khar tong de shi yoke Tintu tarja da ni shung kha kaab shung da sa gandhe chik tiong la yin saab long kha pkhanam yosu tanda shung kha ni tarja da ka kaab shung da sa ri da gyi ab galim da kudum da shi shik su ni she ge ab galim shang shang ga la khanam ni long kha njogin jik me ke Ri Tilinga Sankana Jitana to Tirang Hasikan Yang Singa Lam Chingli Sikh Tundani, Tarang Singa Yanamra Sing Singlam, Tangikoni Motoshi Batin Lazari. Then of Chertanga to Lamgala, Kandin Sonin and the Mogotaji, Shigasu Shikano to work, Kandin Sonin, Tirang Hansen the Yoka. The Shinga to Purkan Sonina, Nipur to Shonda Yamber and Yogi, Zabzora Tantrejun, the Hatching a Catchy Game. So put the two Torgons on Sonina, Rang Singa Sacha Monk Chikinichi Kung Bab Jinanda, Tirang Hansen the Yoka. The Shinga that supported to Kung Las Kumbab Kunu work, Kundita, Longkulas. Kondekoran juga ada ngiperti, zabzura tangtul datang koran juga juta, hacengga kacige.

0: རེད་གེན་ལ་དེ་ན་གོང་སུ་གི་ཐོང་གུ་མ་རྩ་རྒྱ་ཁེ་ཁ་ཤེ་ན་ཇུ་ཚ་ཚི་པན་ཅིན་སེ་གུ་ནོན་དེ་གོང་སུ་གི་ན་ཇག་ནུ་གི་ཉི་ཤ་ར་ལང་ན་ཆུ་ཉི་ནང་མ་ཆུ་ཉི་ནང་དེ་སྐོར་ནེ་ཡང་གེན་ལ་ཀ་མ་ར་ཁ་བ་ཐོང་ཐོང་ཟེན་ན་རེད་གེན་གུ་ཟུན་པ་ ཁྱི ཕྱད མམ གསི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ གནས ཁྱི ཕྱི རྒྱུན དེ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Tormun Mason Gitella, Mecha Dung, Chatung Chi Hill, Jessim Shi Tsongi Bo, Lankun Dengia, Longo Kegun Ram, then Jomarung, we dangle Shibayan.
1: Tamja Bin Barrin, Tijam Bodai.
2: Tijam Bodarin, Gang Junja, Sierhtum Yen.
3: Gang Jung Sierhtum.
4: Zashang Sivi Sankalanji, Chinambi, Kinkamzung, Chessi Dieter, Songun, Yangu Yan Tinkun, Worke Long Tinji, Ganjong Shalang Linsalan Yamber, Yantapani, Tijichis, Naina, Nozabalatida Hin, Teranga, Ganjong Shalang Linsalan Tainina, Ojong Potali, Totum Tugaina, Gorso Jomba Serpa, Aringi Simjipa Chemu, Oran Chonjong, Aringi Chap Kungji, Arizon Nitipa. Again, so no Randen Lena, a dancing on the tree, ta again Kungina, Matsi Tamjil, a young Siena, again Kona Tsunina, a ta Matsi Kong, Topsu Shara, Witcher Rini, Sonchupton, Simjikali Candelisk, Tali Candelin Gorum Tunina, Rangila Nua Candasinina, a Witcher Rini, Sonchupton, Simjik Gorum Tunina, Nazi Nangiperton, Tonashe Gosa Kanskyok, again Kungina, Samsitan Tansil Kandayok, a Tandala Subi, a Nimampo singing in a Samakadaiji, Nyankanamina, a Linsini Munjuva. Masjidnya, seni na agen kongler kelamaan ansi naga angis na kada shaping gosong.
1: Hatam tang hatam sini, sim tang sima bich, tun tang tun galang ni, li tang li gjebch.
2: Cuma na wush kala nonton je, kangjung sierang lintan na nyamper agang sisi.
4: Wei.
5: Wei.
4: Oh, gen sono gen den la kan kan za.
5: Oh, ya ya, demo demo. Chu, harja ta sina.
4: Ye ye ye, gen la demo. Demo demo.
5: Demo demo.
4: Cheki tarang nga lens na tikta japchu re no quadrant chi sine.
5: Ya ya, ta chu chu lens ng chari she chu go ko pu yo no quadrant chi.
4: Re re re, quadrant chi. Gen chala chunji na. Ta mathi ko o chi lo su ra. Ini ujar ini sokjo berasimji lekalekal ini ramu. Karsang terang ena lencir ngasui dayok. A masih kau leno syawan deh ena cik. Setengi setengi korum thone ini na arani lan disamba seno ke nyawa a wacah. Yang na mawa ke ujar ini anjung pasim ke cik sentum da. A sejauh ini na tang riwayat mu.
5: Re deh na tang nyengkan cukup namba. Tang ni seno nana nor sonsa da sonsa timu manga yu cipta da. Ta nyet ke nyet si si di nanda. Ta tau nengka ngalu besum revje betang za. Shawa li ra lo jipce. Shesum shevje zeng gor sonsa. Ta tira nga rang ke cik lor ji zina mesi gara. Jerem nyongwa. Ta zina tangmo shena yang te cik cika cikri nyiri cik matani. Tantro to shekara gamu. Kemudian itu ya nara, tadi nang dani rangkai nyawa juga tak teri uka, nyangkan sama cakap samlu jiri itu ya nata samanya.
4: Agan lagi ni na payil kanggare, ateni rambar jendal hopta cie jeni, hopsu ke sawa cie leni, tar gini tanzi kala supa, botalag todom chala supa, datawi lekong tala ya rambar jendal na cie jeni, andri rambar jendal na chu. Tamjiz gan dodi zhe xian nuge jini, da reng ge yong ai na chuo sam cai na chuo da cin ling tian a lang na.
5: Oh ya ya, na pai yun chuo ge wa ge yin, lo jek thuni ta tana lobchong de onre garden lobcha di te sungi lo chingi ge thuni lobchong tarshin tani lo chiga yang chi lobchang jo jo ra ta tri tha cho shanchan tui chi re ti chi sogzu zu yeli yang ha chi dawa dingje chi ga da lo chiksum ge thog tani ta yara cholu mar ge thun lobcha ge marm zanta te shi ge tani lo jeng go ra Tani dantsu tonggu lu ta lopcha tari girgina zhagi. Ta tari tarung lu chitik chibdun zhe ta yina ra ranga loma ranga ti chini ti muzu zhe. Zhe ta yina ra kab te kawa tang dhamba ta girgin chu girgin. Ta ak tam chi shukwa tantro ak shadub shukwa tang huachin durji lo shi tantro nga chu yawanjin lo shi. Tāng tā tsāng mā tāng chū ākā kūmūng zhū. Tā tsāng mā gā gātā nā kā chū chī gā mākhī nē wā nā tī. Khuad tā ākā tāṁ chī rī tsāng gā tā lō rā ngā wū rā ngā tē. Pā chī rī gōng mō gōng Rangka Sojinka Rignira Te Tanita Hunga Majestika Tsge Tsta Muzi Zhigtangne Ti Muzi Ri Tani Girkin Lua Nga Yene Yamarga Netsi Kangdika Thuni Tena Ra Rangka Chikni Lopchung Matata Shekuga Ta Chiga Marimga Tarshina Zika Charshin Yena Da Yuanden Yena Da Kangdika Tsumjina Ra Ta Chiga Waga Menu Tsumchi Tegli Chuan Te Lopcha Chamo Jiglan Tando Lira Jiglanka Majiga Thalo Chikini Zika Tani ta jachi javzi lu ta di chunga marga ta chimu nanga jilangi. To tungu jilangi ta tanyong marga kai de kak. Tani chiga zangu ziga nyingi gurme nima simchi chizika chumji na ta yayi de kak nanga hara giri. Tani ta lu zi dana chiga yayi ka de kak nangi chiga jangmi ra. Timu zi yinni yin. Ta yayi ka de kak nangi jangri to tungu chumji na Jaika korka tana nyanag tsu tijira. Tantro somra yukhwari javite ka thana ranga tachika shiga chika kuwa rama kunna timu nyanag ra yukkara.
4: Yari.
5: Tagi ili taya nara khari kozi ili thanjig lo vijaga zhigni nga karma tsu ta shadum ka karma tsu karma chen shmi nari.
4: Yari.
5: Tani taa lopta gara di chanyong marik di kak nani chu shira tani gergin gosa koka. Tagi ina Ta chi chanyong muri ka dekha ka taa woyik dekha re. Ti lhavya kyo nga tamna jilang gu ka. Jilang ni karma cha chi changa lonsung na. Ta cho chomji na jayik ra woyik niga ka. Ta chi ka thotang ta erritu zi ra. Ta nima samchi zhikchi zi inka zi yin. Woyik ka ta nyang ha si chi, tanko loza si chi. Ta lhuta chi mung ka chisha ta tsang ma chi ka jik zilang ni. Ile chiga lo la ta ka ja chi changa ge yin chin zi lo la kong zi pa.
4: Ari, ari. Lo la
5: ta nabu ni ta di nang ni ta girgin nung ga choti.
4: Tani ta tsung umar ki thob chin nang ni thob zhong inu ga jini na thob cha ti ki ui di kha nang ni na girgin ga shawa jab tang sa mu?
5: Ari, ari, ari.
4: Girgin ga shawa lu te jab ni?
5: Girgin ga shawa ta ja chi jab ji ka lu thar shin ni tani ui di kha nang ni girgin ri. Ta gup cha Gōngā, gōchī rōtā pāchī lōr gī shāwā līzā.
4: Arī, arī.
5: Dī wār tani Pējīn lōkchā chīmū nāngzī gā sōngī lōchī gī rāchī gā. Yāng tani sābjōng zī yī. Tantrō tī wār nī gāpchī gōngā rā gōchī kā wār tē wōchōng lōkchā chīmū gā chī gā dāndrēn zī shīn dāni yāng gīr gīn zī rā zī yī. Tā dī nā mānggā tā hāchī lōr gī rīyā.
4: Arī, arī, arī. Tsūdō kīlā Gye lopchara, chungu marga lopchi nani, gerginga shawande, dhikpo no hrkamde, na lopchi suu nanda chizgi ni?
5: Da, tholo marga getun lopcha nani, ta zo tari, ta zo marim gan zancha zari, tari ta zo marim gan zancha zga, ta di nani dao nanka zomba po, dantro kewa, dimu manga za yung yo ka, huin chukji na, acho stambam jya zomja nu, ta ga ta dongstong zomkin. Tantro nyangang zhengkeng rila jia, tantro dola, jaba, longrenqin, ta jaba longrenqin zi chu chungji na ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱟᱢᱱᱩ ᱛᱤᱢᱩᱡᱨᱤ ᱪᱟᱥᱤ ᱛᱚᱱᱡᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚᱱᱴᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱩᱞᱩᱢ ᱨᱤᱜᱮᱛᱷᱚᱱ ᱦᱚᱴᱟ ᱜᱤᱱᱫᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱪᱤᱱᱤ ᱛᱮᱦᱮ ᱞᱮᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱚᱛᱚᱱᱡᱤ

Zarsi dambi nyankan namba tena warkumde namba tsugu kam zache kaga lama sonum chidunga langwi pailar zache kasi ni mangla nyamu shikla sanrugshu.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི 这个你打工的那些呢，主要给他看的这个，就是三个时间这几十块的。伢都不缺点么呢？
1: 点么
0: 都不啥子工资给？
1: 那多少银？
0: 这都不人家吃噻了。
1: 哎呀，
0: 吃不下了！哎呀，吃不下！伢都不想吃不下，连吃那个西东那个四喜庆的，主要是干着过。
1: 我也。
0: 嗯，点那个凌晨个去谈这个主播的，对头呢。主要这个咋个是干着去杀了些人头过。
1: 嗯嗯。
0: 伢主要东么都过，干吃干着过。
1: 我也。
0: 啊，人家人不挨着那三个栏目，本身是学中就挂着那东哥的这钱人吧，不这个。
1: Nama, you know,
0: Maru la siru jang ke sambo ya. Maru ge chad ge chong ge?
1: Maru ge ta nyin da tong gong ta. Jat ni yo ma nyin chang
0: gong. Dig gong no chong ga?

dan dani shikho na chaji. Goyon jaga jango te, starong hongbo chorji la chaji. La tang slamo tamji ki, sishna aru jadan pa mung yara ji. Hwa zang khanpa jiwa ta yara jangi, a jiwa gajaf la, pawa tamji ganda na tati jigi, yanjo manjo zikchi. Ya nyonja shangdi ga pomo nam, maayang tarchi nga la nyun. Gongsa jiwa kwa ta, tamji na maayang gala la nyun zini, chiwa tambab kastatangi, ardikchi khanpa jiwa ti glanda linga.

Tak kau ingin cawasan ini soi, tanpa nama doa kau ngah tak ada di soi. Tadi rezeki di kau tak ngaruh kau di soi, tak masuk kau ke dalam jika tak ngaruh kau di soi. Tak kau ingin cahaya tak ada kau di soi, tanjung nama doa kau.